Adia Samiwa Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia Adia